Andawari harusono ni kien kiferana tonatini ya kurfianara miluwa zayan Ni hazaro fantara makasiki ni mituteti ni angu amti ni utia Amti lakamisi aiti ni fpuse kumasandu luwa maraina Detani amni enurasi rakiambifulu minita ni tapani rifakusa Adani amni dimiurasi demni dimiurasasen mairi valuminita nuiletkia ni masandu ni tapani arriva yinia Rani fpuse kumasandu sini fletkia ni masandu mozano tikefoluani Ni marpana dray amti enutia rasumari banbani stamni umalia Romfuro tamni ruapulteo ni marpana tiketa Ni umal diamti nuti sumari ni hakat saya anti dani rombi full atani mni hatelum ropulu degree celsius ani marpan otiketo mati atambun itfenaratua amtia aniuiti rombi full ni marpana farani bani ratuka tafika atani mni hatelum ropulu degree celsius kusani marpana farani buni wamtia aniuiti rani tarofatra makaskeni metutit ni andunu arusona uvo maraina muzania tenetini feratika yanku Ne kapene nuara ni tatuatsi kia teuteu saya tismar ni sota kuran tam numar ni fatsinisa na tismar na dana ni anu am tinuti an kua atsti mapana lota ni rota kuran anu zani am tinuti zani atsti aina ni fisin rota kuran na fana zana zani tsara fona ni tui miuma na si mailwe am ni asamara ra sin zafata saya tau tsi kawe so te tunga nyuran atsti ini zani lu anduanya fa ni mandraun drauna ni smar ni metu Mal-mal kau yang difatapan itu lekang, ujutnya malia inu metu mal.

0: Zeta tu mana zana ke pap? Ndi mana zana ke lau kekang kari? Nangano tiu ten pancap kena di mantra cara bentong kah?
1: Isu penting lo nampang bersama. Ara kurang nunggu teki zeta lo di mana masa zalai ienzu?
0: Ini pasti zio.
2: Aha, cheese.
0: Ini.
2: Ah, boleh cheese macam.
0: Ini pasti ni kita ngaji. Ilai malam pengaruh kita lo di. Ikim, ay, tiada nomor pelajar de anggal berakannya oh.
3: Iya papa, easy.